Baleka kangkil, siap lima rima benang timil, timil, kokanak li saya colegil cokrecen, saya colegil cokaku e kawa Victor Lachino, coko cakwa migil sali kalewal se okop shkwen San Pedro kaca, kokanak kuya ranciak syukup sona onse, kowandak e kunak li kason, milindo kaca, koban, utkoban, bantios. Maka nasya kwa abanan jawa cerakek le kakonang manjan. Kowang bareng kamari kesikaan tak habis banak hingga cik ile kakonal manja lawanan bantios bantios sekali rap bingke le stereo Geraldi kwan ibe carin rela tinta kwan ni sandilu kwan ni beca kwili naske li taklak arang kwan komones abanan manis matanis siya banak kwan hingga tak habis cari kaslanis kwa abanan kwaya bayak koban.